Taiwan, Korea gitu. Ketika sekolah itu sangat dukungan agak umat. Ucap orang itu ucap yang ini. Para polis itu hebat. Ia tak terpakar untuk tuan.

Kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kokiri, kok